Miyiti Sunday request show nating oya kusana terikut tu sang nak tahu yu mayuni tu sang nak kata kau yu rak tidluta okak tiu yu ngak tobi utak udumi nating oya rak tok sana teri August 23 aku dero 23 2026 tu sang nak kata kau yang nak pugut aku nangga nipilok tuni Facebook ko tu sang nakatakor magoro yak tunit. Iki akibik ko do ti terakatak tunit. Tu sang na ako mayuni. Tu sang na ko sukatang na akpagodok